Lekka tumpa kan jetu. Halo, Radim Sambik toman wanya. Halo? Handi katika. Halo, Radim Sambik toman wanya nyakatiyo.

0: Radim sambi kembar mana mula jemput dia kap derga dulu. Tomar mian.
1: Mbak rumah nama nak Teresa. Macam nak kita pika.
0: Teresa.
1: Macam nak kita pika.
0: Mama nak kita pika. Pakai cakap apa ber?
1: Beli guna guna suhiba.
0: Suhiba. Kau langgar langgar dah cakap.
1: Beli guna boleh nunggu langgar langgar sana.
0: Cempon ne. Dah semua di mawon dia aku dah siapa nak jodoh sih.
1: Beli kita di dua. Nai mebule. Bye bye bye.
0: Tengah di mana dia nello. Waktu yang kau kong kepangan tipu. Mulut panggang-panggang kita, saya nak wikwa waman.
1: Nenek, mulut panggang-panggang, pokoknya tungkupi papa, badai, tungkupi jenisa.
0: Elo, nalipu dia. Tende, masyama beli matatu, lenda kumanyan. Halo? Mana aja? Ah, dikatika menu...

0: raja sambi kamar mana mula jemput dia ke abdur gada loh tomon punya?
1: Nampak
0: mahaga nama yang Anthony Swahili. Nama yang Anthony Swahili, ndri apa?
1: Nama cakap kontrol balik.
0: Jangan salam anggun nama cakap.
1: Salam nanti kirima liva.
0: Siapa mana?
1: Ogino syukur ogino lima mana cium mana luku toraya upulukari urap.
0: Epa, jangan cium mana tangku ya kani.
1: Pardiri, jangan ovi orang di ate kuat urora jematurukata.
0: Yo,
1: orang kuah muka pas nanti kita kuat urves.
0: Ndiali siapa nih cakap bo? Hello. Amuna. Tande mwashi wiku ndilangala. Handi katika. Radio Msambiki. Spindi shama shano soko anana. Wiku wanelo. Tiduwa lia ikumbukumbu ya amani. Hello, Radio Msambiki. Tumwana mwenye? Namwe Samuel, salama. Na shukurela, na shukurela. Salamu ba, chindwa ba ini ba? Niopokera. Wala wala Hello. Salama.
2: Alhamdulillah, jani bo.
0: Salama, nolo majana ni.
2: Ni so no usore na munya bara, Ismaila.
0: Mwangusore ande.
2: Mwangusore na mazikuno.
0: Na mavi salama ko.
2: Kuna alhamdulillah.
0: Salamu zangu kande.
2: Salamu zimpate yangu sha Imam Shafii Radi no momo. No mwepo. Na mabinga pia. So sambi kutembea tembo ya kurtu atirika pula.
0: Novio jamaa yangu. Novio jamaa yangu. Haya tushukuru.
2: Alhamdulillah na mwisamwe na mwisamwe salamu zake.

nikosi chipwe malengwi kulela ya nrati malaji wonre akwe upanya ivotu imoja aparina kama puro onanane ichipwawe ya thalele niko diku S 43 mapuro onasaba upanya nrati mondi de mos ninchipo nawe moyo ikodiki otalelia S 28 orele chicho ivotu imoja.